0: joy, a time for mourning, a time for dancing.
1: Bonda nyine, unyula wasa, na bonda unyula dingea, bonda unyula kombe, na bonda unyula pima.